Nesabanan, sakal, sakal, sakal, sakal, sakal. Sko na lilikat kapsulang. Kauna king kas banak, kan sakal tento takwang. Salihona lahing komones.

0: nak nakwan li khun nak kil kulub chokre nak ta kulma klishoch e mesh khoy lishoch salish chu amen rena inka ta kulma klisach karokh kulis chabil e chekh nashk amchak rena ta kon qeb lishtumin de is ut sale qate pal khona qere impacto que tiene la igualdad de derechos sobre propiedad panakain cual chamra li na qache cual kira pichal abnan cual humpat na shikli honal rena tishkot qana deis
1: na qere tal pues na khunaq li komon kwangli dis herencia marahlish abam lish khus ashkaba pekial naruan hoga machin ke naruna trabaji rulish nashk angela rulish och mare karush rau chiru o mara shkelish ke malish krishim aknashna una khulak ka bexten to tish ayi o mara reh kwilish hun kapal pekial to sa antio chish chiril al re pekial moko yo taroy peningil kakwilish sum atin pekial banana pakereta nak kakwil hunakli takoy pela sum atin utlaat marek aru takwa arta chichal kulisak pekial to khulak li po mara to khulak li lishkutan kil nak ta to khek chak pekial utla o pues nakasik karuli nakapano mas kau ayak li karuke chiris li kocho maras kilip ayak li kaketom utkaan hun chabil hoke pikyal manak kuang li kajinan ah ak nakanaw parto shikchi aw maras chish kebal ayak akwi li jishki besingki li kaketom pikyal to saan li nashting akwi ayak li kajishkilal nak kuang kakwi parta okchak li shmer li shkwarti pikyal muku kakwi talip elomerta oy benimang hoka nakwi nakakiretal nak nakwang kunakli arugeli qaj iskilal nakilah kwi nakhaan hun naten angreli somadi marahreh kwi lishun kabal pekyal kulah kabeh nak eblish kok alah kwi te ningkan aknas nau nak kwang kah kwi partes umarah partes kiblish hun kabal ebli lishkok al pekyal to sa hun chabil nakleb ho qela o marah kateng angkilah kwi sali kak aush pekyal panak maka aftara kakwili karuke bahat kak ebli kalal kak ahol noko okchik aushlak pekyal utaan hun kateng kakwi pekyal ho kanak akhiliru pues ho nak beh chuko beh kak aushla li karuli chabil ho ke ut ebli kakuk al pekyal nakil nak na bale bibli komon pues kuana kuan ke blis choch ut ne kesh kaji pechal ut parte che tesh ke hula ka be bibli rala ka hol pechal mare in kane kesh ka usla ana kuana kuan jiru abanan a heli ru pechal ana nakil nak yo ko chik yang sa shpen li li ru chi choch in pechal ut a heli ru shna pal shper singil li karu kel nash kel ka ko
0: ogan tal kana daisi khutro kat chi khulti kankil application of all the in the al akhwil qana akhli qatot bial renaq la o khopienam taqab edisi taqil u taqana wa akhwi chan runa kuna qana chin huna akhli queen sa taqwan ana akhwi coach il li eche sailal na kwan sailal na kuna akhli queen li ish kwan arure mak akhwi li chakila na chal apanan karuna kulman na kunak li ishq ing anaten ashbali sumatin mara khuna akhwi di kuin anaten ashbali sumatin ish na ka kanab sa chol kuin qut ish qrena qtishtin arib sa shkabi chalen utte shna onakli na khex re sa shkabi chalen ut naqtish sete alaq sa chol shkabale sa shkabal iralal shkahol khunna qikak kwang shna womli na be kwang shna womah kwi li tu kwa be renak li khulakh ka be kha kwi li ralal shka kholak chabil kwang ka utna ka ere tal nakla o khopu yenam tok mahina taklok chikuk aru li kwang sa khunna qikil kwang ut sa chab ilal utain nashk anchaqe qasachik apan li chabil kwang li kwang sa kunna kil dik indi kulu er dik ina kwirok sin kil dik akreru li na akher si jwa li chil na ta wman sa li kasutan nashk am chakke kwa klik khala kut el tiyobeh kwe khun li khun kapal na el tiyobeh panak tiyoke shten angi li ush kabi chalet Joaquirish Angeli Quinch Angeli Ishk Angelak Bucho Reli Hungung O Kanakuinak Lishk

sekali Anda mingkil karena gak kuas-kuas kuisin sali kure likutan lunis. Lunis sekal sekal sekal. Kung lahur nili po mayo ay kwetos mas ning engkili. Kiyo mas ning engkili nabek. Tok choko yak pana. Yoko sa kalakwis kibay sila chol che kung kung kal sali kalibal sali ka seryo sali abakte namit. Aran marki kung kaya chak nabali ka kumo na kekchi lineke atinag lineke sere kichak. Abra sa ito lang ilmin na chere de loiler amigo Victor Kamna lakchino. Aran guanko. Sa asa de Chos Martin na chos tingi sa kalamu. Sa ito lang ilmin na kalsakal. Renak diske sa li Facebook. Aunan warin kuang kopi komune suut na chal la gerigo tokpar. Una cheke la mukura.